0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.

Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah lagu pilihan kamu sudah aku puterin tadi, mudah-mudahan kamu senang ya dengan dua lagu dari penyanyi legend kalau bisa dibilang ya. Untuk aliran J-Rock ini kan kayak lagu yang tidak pernah atau tidak lekang oleh waktu ya teman Pro 2 semua. Oke deh teman Pro 2 semua, untuk tips di pagi ini aku punya tips yang bagus banget nih buat kita semua guys. Kalau misalnya kita lagi berkaca, pernah gak sih kita ngelihat gigi kita ini kayak kuning gitu ya? Jadi gigi kuning ini teman produk tentu aja bisa ngebuat rasa percaya diri kita ini menurun. Apalagi saat berbicara atau mungkin senyum di depan orang lain. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kebiasaan seperti misalnya aja sering mengkonsumsi minuman berwarna yang mengandung tanin. Misalnya aja kopi, teh, atau mungkin soda. Merokok yang mengandung nikotin serta kurang menjaga kebersihan gigi. Jadi gigi kuning ini bisa mengganggu penampilan dan membuat kepercayaan diri kita menurun. Agar gigi dapat kembali terlihat indah ketika sedang tersenyum, kita kenali penyebab gigi kuningnya itu beserta cara mengatasinya seperti apa teman Pro 2. Nah, aku ada beberapa cara untuk mengetahui mana cara menghilangkan gigi kuning yang paling efektif dan perlu memahami dulu penyebab giginya itu seperti apa, yang aku kutip dari rri.co.id.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peces atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait gigi kuning tadi ya. Jadi makanan dan minuman berwarna gelap seperti kopi, teh, anggur merah, kecap, dan buah beri. Nah, ini biasanya mengandung pigmen kuat yang mudah sekali menempel pada enamel gigi. Jadi kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus tanpa perawatan, warnanya akan terserap dan membuat gigi kita ini tampak kusam atau kekuningan. Kemudian penyebab lainnya seperti jarang menyikat gigi ya teman Pro 2, ini membuat flek ini menumpuk di permukaan gigi kita guys. Terus penyebab lain dari gigi kuning ini adalah merokok atau penggunaan tembakau. Jadi seperti yang kita ketahui, bukan rahasia lagi ya, rahasia umum udah, kalau merokok ini juga menurunkan produksi air liur yang berfungsi untuk membersihkan mulut dari bakteri secara alami. Teman Pro 2, fluoride memang penting sekali untuk mencegah gigi berlubang. Tapi kalau misalnya penggunaannya ini berlebihan ya saat masa pertumbuhan gigi, justru ini bisa menimbulkan fluorosis, dan kondisi ini ditandai dengan munculnya bercak putih atau kekuningan pada enamel gigi kita. Nah, apakah gigi kuning ini bisa putih kembali? Teman Pro 2 semua, bisa banget, asal menggunakan produk dan metode yang tepat. Namun hasilnya tentu aja gak instan ya guys. Biasanya baru terlihat setelah beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Proses pemutihan gigi ini bekerja dengan memecah senyawa penyebab noda yang menempel pada enamel. Bahan aktif seperti hidrogen peroksida atau mungkin karbamid peroksida, nah ini paling efektif sekali teman Pro 2 dalam memutus ikatan kimia senyawa ini sehingga warna gigi tampak kembali cerah. Jadi selain bahan pemutih, pasta gigi dengan baking soda, nah ini juga bisa membantu mengikis noda permukaan secara lembut setiap kali kita menyikat gigi.

0: Pro 2, pernah bayangin gimana dulu rakyat Indonesia tahu kabar kemerdekaan? Jawabannya, lewat radio.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
0: Dan salah satu sosok penting di balik itu adalah Yusuf Ronodipuro. Beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru negeri loh. Suara beliau bukan cuma suara siaran, tapi suara sejarah yang menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia. Bayangin ya, di tengah suasana genting, Yusuf Ronodipuro ini tetap berani bersiaran. Dari situlah radio jadi simbol perjuangan. Bukan sekedar hiburan, tapi juga semangat kebangsaan. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda. Kita mungkin hidup di era digital, tapi semangat menjaga persatuan lewat suara harus tetap ada. Karena radio, khususnya RRI, nggak pernah kehilangan makna, yaitu dekat, hangat, dan bisa.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Teman Pro 2 di mana aja berada, masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di tips pagi ini ya. Ada beberapa perawatan yang dapat dilakukan juga oleh dokter gigi untuk membuat gigi kembali putih, seperti scaling gigi, kemudian blessing gigi, ada veneer gigi juga, teman Pro 2 semua. Jadi untuk mencegahnya sebenarnya kita cukup ringan banget ya. Kita harus rajin menyikat gigi dengan benar, teman Pro 2, dua kali sehari. Kemudian menyikat gigi dengan pasta gigi khusus. Menghentikan kebiasaan merokok. Minum menggunakan sedotan. Berkumur dengan air putih secara rutin setelah kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang berwarna. Oke, semoga aja tips pagi ini untuk mengatasi gigi kuning yang aku kutip dari rri.co.id dapat bermanfaat buat teman Pro 2 semua tanpa terkecuali. Pastikan aja tetap stay tune ya untuk Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Karena berikutnya aku bakal ajak kamu untuk mengulas sejarah.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern, tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih temani kamu ya untuk acara kita berikutnya hari ini dalam sejarah untuk 10 September. Kira-kira memperingati hari apa aja nih teman Pro 2 semua? Ternyata banyak banget loh ya peringatan di hari ini. Yang pertama adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi ini diperingati sejak tahun 2003 dan hari peringatan ini hadir karena melihat angka kematian yang disebabkan oleh bunuh diri di seluruh dunia. Kemudian International Association for Suicide Prevention yang bekerja sama dengan WHO, nah ini mendirikan hari pencegahan bunuh diri sedunia pada tanggal 10 September 2003. Tujuannya teman Pro 2 untuk meningkatkan kesadaran bahwa bunuh diri itu dapat dicegah, sehingga hari peringatan ini diharapkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Dengan mengambil isu ini, para penyelenggara hari pencegahan bunuh diri sedunia tentu aja berharap banget dapat mengurangi angka bunuh diri yang ada di seluruh dunia dan meningkatkan kesadaran tentang cara mencegahnya, guys. Oke, selain hari pencegahan bunuh diri sedunia, ada juga hari lainnya yang diperingati atau diulas di hari ini ya teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Spada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya. Dan berikutnya teman Pro 2 semua, tahu gak sih kalau ternyata di hari ini juga merupakan peringatan Hari Guru di China ya. Jadi peringatan ini untuk menghormati dan berterima kasih atas jasa guru yang telah mendidik muridnya. Dan Hari Guru ini secara resmi ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1985, teman Pro 2 semua, bertepatan dengan permulaan tahun ajaran yang dilaksanakan pada awal bulan September. Jadi perayaan Hari Guru di China ini dilakukan dengan upacara memberikan hadiah, kartu ucapan, acara penghargaan yang diberikan oleh para murid, bahkan pihak sekolahnya sendiri. Dan alumni pun terkadang memberikan hadiah kepada guru yang telah mengajar mereka di masa sekolah dulu. Jadi guru ini juga biasanya mendapatkan hari libur ya, ataupun potongan jam kerja untuk memperingati Hari Guru, guys.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

teman Produa, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Produa, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Ih, baik teman di 90,7 FM, teman terbaik kamu untuk tanggal 10 September, kalau di Amerika Serikat itu merayakan hari tukar menukar ide nasional ya, atau National Swap Ideas pada tanggal 10 September setiap tahunnya. Jadi peringatan hari ini merupakan hari untuk berbagi dan saling bertukar ide dengan orang lain. Dan peringatan hari ini didasarkan oleh sebuah ide yang dapat menjadi berbagai macam hasil pemikiran yang unik dan kreatif, bahkan memiliki potensi. Jadi setiap manusia itu bisa menghasilkan pemikiran yang berbeda, sehingga pertukaran ide ini akan memberikan hasil yang beragam dan tentu aja bisa unik juga. Hari tukar menukar ide nasional ini dapat dirayakan dengan pemikiran beberapa ide yang ternyata bisa sukses juga, lalu berbincang dengan orang lain, baik itu keluarga ataupun teman, membicarakan ide-ide yang menarik, saling berbagi dengan teman ngobrol. Ide yang dibicarakan ini tidak harus ide yang serius ya teman Pro2. Ide-ide yang ringan, yang disukai. Nah, ini bisa dibicarakan untuk bersenang-senang di hari tukar menukar ide nasional ini.

Bukan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Itu dia tadi ya sedikit pembahasan kita terkait peringatan di tanggal 10 September 2026 ini ya guys. Semoga aja informasinya menambah lagi wawasan kita nih. Berikutnya nanti aku bakal balik lagi untuk acara kita yang berbeda, ada Asta Cita kita. Pastikan tetap stay tune ya untuk Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama pribadi dan keluarga besar LPPR RI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan ini menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat ukhuwah dan persatuan nasional dalam keberagaman. Nilai kejujuran, empati, dan kepedulian yang diajarkan Idul Fitri sejalan dengan komitmen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi akurat dan berimbang, menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri, memberi manfaat nyata bagi kehidupan publik, serta menumbuhkan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Di momen penuh berkah ini, mari kita jadikan RRI sebagai ruang bersama yang memperkuat persaudaraan, menjaga harmoni, serta menghadirkan siaran yang mencerahkan dan mempersatukan. Dengan semangat Idul Fitri, kita perkokoh dedikasi untuk terus melayani masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui siaran yang mencerminkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di sesi Asta Cita Kita. Dan kali ini kita di hari Kamis ya, teman Pro 2 semua, ngebahas terkait narkoba atau narkoboy. Jadi teman Pro 2, kopi, kreativitas, dan generasi tanpa narkoba, kukutip dari rri.co.id. Berawal dari keresahan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar, menjadi pemantik kuat merangkul generasi muda untuk mengedukasi, membangun kemandirian, dan menyalurkan energi positif melalui dunia wirausaha dan juga seni. Dan lewat gerakan sosial, program edukasi, hingga inovasi komunitas serta inisiatif pelaku usaha kreatif lokal, membuktikan sukses dan produktivitas bisa diraih sepenuhnya tanpa bersentuhan dengan barang haram narkotika. Jadi teman Pro 2, lewat ruang-ruang publik yang inspiratif seperti kedai kopi lokal, anak-anak muda dirangkul untuk menyalurkan energi mereka, beradaptasi gitu ya ke dalam dunia entrepreneurship, seni, dan juga komunitas yang sehat. Jadi seperti apa nih pembahasan kita, teman Pro 2 semua, semangat buat kamu ya. Kita bakal ulas di kesempatan kali ini, guys.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kopi itu enggak lagi sekedar minuman penahan rasa ngantuk ya, melainkan telah bertransformasi menjadi titik temu berbagai ide kreatif, berbagai komunitas, mulai dari pegiat seni, musisi indie, hingga pemuda pecinta literasi. Seringkali memanfaatkan kedai kopi lokal sebagai tempat berdiskusi dan menelurkan karya-karya. Next Coffee, teman Pro 2, salah satu gerai kopi lokal yang berkomitmen untuk menjadi wadah positif bagi generasi muda. Di sini ada Arif yang merupakan owner dari Next Coffee, menegaskan kalau usaha yang dia bangun ini, teman Pro 2, bukan sekedar mencari keuntungan semata, tapi juga berorientasi pada pemberdayaan anak muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan teman Pro 2 semua, di sini anak muda itu punya potensi energi dan juga kreativitas yang luar biasa besar ya. Jadi tugasnya di sini mereka menyediakan wadah dan juga ruang yang tepat agar energi itu tersalurkan ke hal-hal yang positif, seperti misalnya aja merintis usaha, belajar meracik kopi, atau mengembangkan komunitas kreatif. Nah, teman Pro 2 semua, kita akan bahas lagi di kesempatan pagi menjelang siang ini ya, buat kamu-kamu yang mungkin saat ini sedang minum kopi. Wah, kesindir ya. Ini salah satu cara juga ya buat kita, teman Pro 2, untuk menahan ngantuk sekaligus mencegah dari konsumsi seperti halnya barang-barang yang memang tidak dibolehkan, narkoba ini ya guys.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, disampaikan juga oleh Arif tadi ya, selaku owner, mengatakan kalau lingkungan yang suportif memegang peranan kunci dalam membentengi generasi muda dari pengaruh buruk narkoba. Dan teman Pro 2 di sini juga sengaja menciptakan suasana yang hangat ya, terbuka dan produktif untuk next coffee-nya di kafenya ini teman Pro 2. Jadi mereka ini membuktikan anak muda bisa nongkrong asik sekaligus berkarya dan berprestasi tanpa harus merusak masa depan lewat narkoba. Kreativitas tanpa batas, hidup sehat tanpa narkoba. Nah, teman Pro 2 semua, informasinya ini aku kutip dari rri.co.id, kopi, kreativitas dan generasi tanpa narkoba.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Oke, baik teman Produa semua dimana aja berada, itu dia tadi sedikit pembahasan kita. Dan gak terasa ya waktunya berakhir. Kebersamaan kamu bareng aku Widya dan juga rekan aku di MCR. Aku pamit undur, buat kamu-kamu pastikan tetap stay tune di 90,7 FM. Nanti bakal ada teman aku, ada Monique ya, yang temani kamu di santai siang. Aku Widya pamit, wassalamualaikum, bye-bye.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2 ya. Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Maprodo, untuk info pertama kali ini datang dari antaranews.com, di mana Pangeran George mulai sekolah di Eton College dan juga mengikuti jejak ayahnya. Maprodo, Pangeran George memulai hari pertama sekolahnya di Eton College, Inggris Raya pada Selasa 8 September 2026 setelah diantar kedua orang tuanya, Pangeran William dan Kate Middleton. Mengutip dari laman People, Maprodo bahwa George tiba di sekolah asrama khusus laki-laki tersebut bersama Pangeran William and Kate, dan ketiganya terlihat berjalan bersama melewati halaman sekolah sebelum George memulai pendidikannya di Eton. Dan teman perdua, Pangeran George juga mengenakan blazer berwarna gelap, celana chino, dan kemeja biru muda, dasi biru tua, dan sepatu suede coklat. Dan penampilan tersebut juga mirip sekali ya dengan William yang juga mengenakan setelan yang sama.
0: Info Pro 2.
1: Teman Prodo, beralih untuk informasi kedua, di mana kali ini ada KPK membuka ruang kritik melalui stand up comedy dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa. Dan tentunya program tersebut memberikan kesempatan komika menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. PIC program Benar-Benar Komika KPK adalah Adi Fauzanto yang juga mengatakan bahwa komedi dapat menjadi sarana refleksi bagi institusinya. Dan menurutnya kritik melalui komedi dapat membantu KPK melihat personal dari sudut pandang masyarakat. Dan Adi juga mengatakan bahwa KPK tidak memotong materi komika yang berisi kritik terhadap institusi. Kritik tetap diperbolehkan selama materi tersebut menyasar kebijakan publik, bukan individu.
0: Info Pro 2.
1: Teman Prodo, untuk info terakhir kali ini ada Yosep Angginon juga menceritakan tantangan membawakan novel Laut Bercerita ke layar lebar. Buat kamu yang belum tahu, teman Prodo ya, sutradara Laut Bercerita Yosep Angginon juga merupakan menerjemahkan dunia novel ke dalam pengalaman visual. Dan menurutnya tantangan terbesar dalam memilih bagian cerita yang paling tepat untuk dibawa ke layar lebar. Film tersebut merupakan adaptasi novel bestseller karya Leila S. Chudori, yaitu Anggi bersama Leila harus menentukan bagian yang dipertahankan dan bagian yang tidak dimasukkan ke dalam film. Dan dalam proses kreatifnya, Anggi juga memanfaatkan kedekatannya dengan Yogyakarta, dan ia tumbuh di daerah tersebut sementara sebagian besar latar dalam novel juga berada di Yogyakarta. Anggi bahkan mengenali sejumlah lokasi yang disebut dalam novel karena pernah melewati kawasan tersebut, dan kedekatan itu membantunya menghadirkan visualisasi lokasi yang menurutnya lebih akurat dan juga personal.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 informasi yang bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id dan antaranews.com, teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan kembali bergabung di Pro 2 Hitlist Indonesia. So stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kalau Produ kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan ternyata sudah dipukul 10 lebih 27 waktu Indonesia Barat ya, teman Produ. Itu artinya kita sudah masuk ke Produ Hitlist Indonesia. Dan aku mau sapa-sapa dulu di sini yang sudah bergabung dari Keripik Kusuka. Waduh, Keripik Kusuka kayak merek ya, teman Produ. Ada Maria L juga yang katanya, "Kak, siang ini aku mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace." Oke, boleh banget ya. Nanti kita langsung aja puterin. Dan salam-salam kamu juga nanti bakal aku spill-spill, teman Produ, di sepanjang santai siang kali ini. So stay tune di Produ ya, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pernah sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Ya, Tampro 2 tepat sudah pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng

Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Marata saat Charapati Sivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu,

warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
2: Pro 2 FM.

Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Monica di Santai Siang kali ini. So, siang-siang gini udah pada ngopi belum nih teman Pro 2? Aku baru aja beli kopi karena ngantuk banget teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kopi-kopi Gen Z atau Pro 2 pagi, mungkin untuk Monica yang gak terlalu kuat ngopi, yang justru lebih banyak susunya ya daripada ingredients kopinya itu sendiri. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau sebenarnya habit ngopi itu memang udah ada dari zaman dahulu banget, dan bahkan ada 6 kopi asal Indonesia ini yang juga bisa dibilang tuh terkenal banget teman Pro 2. Dan for information, tercatat memang sebagai negara penghasil kopi keempat terbesar di dunia, yaitu Indonesia memiliki beragam jenis variasi dari kopi sendiri yang juga populer di dunia. Salah satunya adalah kopi luwak yang terkenal juga dari proses panennya yang rumit sehingga membuat harganya juga mahal. Tapi kalau ngomongin kopi luwak tuh, aku justru memang taunya dari salah satu brand kopi yang iklannya kan pakai luwak ya teman Pro 2. Jadi kayak aku, oh ini yang dinamakan kopi luwak gitu. Dan ternyata juga ada lagi kopi-kopi lainnya yang dikenal di seluruh dunia. Kita bahas dulu teman Pro 2 satu kopi, yaitu adalah kopi Gayo yang merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini juga diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo. Dan di dataran tinggi ini teman Pro 2, pusat perkebunan dan juga produksi kopi terbaik di dunia itu juga dihasilkan dengan semaksimal mungkin. Nah, adanya buah kopi Gayo dari Aceh Tengah ini teman Pro 2 mempunyai cita rasa yang sangat tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasamannya juga lebih rendah dan memiliki kepahitan yang kuat. Tapi kalau boleh jujur, aku kan pernah nyicipin ya kopi Gayo ini ketika waktu itu dapat oleh-oleh dari teman dari Aceh. Memang karena kopi Kalimantan tuh kayaknya beda banget gitu ya dengan kopi Gayo. Jadi aku masih belum bisa menyesuaikan lidahnya tuh dengan penikmat kopi yang ada di Aceh Tengah. Tapi mungkin kalau biasa bakal enak-enak aja sih ya teman Pro 2. Anyway, kita masih banyak lagi kopi yang dibahas. Ada kopi Kintamani, ada kopi Jawa, ada kopi Sidikalang, dan juga ada kopi Toraja. Benar-benar kalau bisa dibilang tuh dari Sabang sampai Merauke atau Pro 2. Tapi tenang aja, kita masih banyak waktunya. So stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian, standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ada korelasi antara bentuk bibir dan kepribadian? Jilly Eddy, seorang ahli lipsologi yang telah mempelajari bentuk bibir selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa ia menemukan korelasi antara karakteristik bibir dan kepribadian. Bibir berbentuk hati. Wanita yang memiliki bibir berbentuk hati sangat ekspresif, romantis, dan memiliki rasa glamor. Orang-orang ini juga pemikir kreatif dan cerdas. Bibir tipis. Wanita dengan bibir tipis cenderung berprestasi dan sangat bersemangat. Mereka juga benar-benar independen, sangat peduli, cerdas, ambisius, dan peka. Bibir tebal. Jika kamu memiliki bibir tebal, artinya kamu adalah orang yang berenergi dan sangat terbuka, cenderung perfeksionis dalam pekerjaan dan di kehidupan pribadi, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bibir penuh. Orang dengan bibir penuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga sangat mendukung orang lain dan sangat peduli. Memiliki bibir macam ini juga artinya memiliki gairah berlebih. Bibir bulat. Wanita dengan bibir bulat lebih vokal dan berani mengambil resiko. Mereka selalu siap untuk petualangan baru.

Oke, Topro 2 ya, kembali di UMKM Connect kita. Kali ini masih ngomongin kopi ya, karena kalau siang-siang udah ngantuk, udah gak fokus, kopi itu bisa benar-benar jadi penyegar sih. Apalagi kalau misalnya udah burn out, ide-ide segar kadang tuh datang juga dari inspirasi-inspirasi kopi yang telah kita konsumsi atau minum ya, Topro 2. Dan selain tadi ada kopi Gayo dari Aceh, ada juga kopi Kintamani. Nah, kalau kopi ini dari Bali, jujur aku belum pernah mencoba teman-teman produknya, tapi kata temanku ini kopinya enak pol banget. Jadi ciri khasnya itu teman-teman produknya beda dari kopi yang lain, karena kopi di sini itu bercita rasa bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi kopi Kintamani juga bercerita tentang cita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Next ada kopi Sidakalang. Sidakalang yang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap banget, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang belum tahu atau mungkin juga udah pernah mencicipi, kopi ini tuh mempunyai tekstur yang paling halus ya di antara jenis kopi dunia. Dan kopi Sidakalang juga merupakan pilihan terbaik saat menemani sore kamu atau mungkin aktivitas kamu. Dengan jenis-jenis kopi ini juga sangat mudah kamu temui di berbagai tempat di Indonesia. Dan the last but not least, ada kopi Toraja dari Sulawesi, yaitu menjadi favorit dari masyarakat di benua Eropa. Karakter dari rasa kopi Toraja ini cukup berat ya teman Pro 2 dibandingkan dengan kopi-kopi lainnya, karena dengan bodi tebal dan juga tingkat keasaman yang rendah, rasanya cenderung sangat pahit dan juga sedikit ada rasa earthy di dalamnya. So, kopi di Toraja juga merupakan jenis Robusta dari dan Arabica yang terbaik juga yang ada di dunia. Oke, Topro 2, dan gak kerasa udah pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Menikah akan kembali menemani kamu di pukul 13. Ada di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga. Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

teman Produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Oke, Tongo Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Tapi aku seneng banget Tongo Pro 2 hari ini, karena belakangan aku emang bener-bener lagi ngikutin banget ya Liga Inggris. Ada yang sama gak nih Tongo Pro 2? Dan aku seneng banget karena kalau kita lihat dari klasemen sementara ya, di 10 besar, tepatnya ini rilisan 7 September sih Tongo Pro 2. Aku belum terlalu mengikuti kalau untuk yang per hari ini tanggal 10, tapi kalau di Liga Inggris itu yang pertama pastinya ada klub kesayangan aku, ada Manchester City, yang mana juga Haaland masuk ya tanggal Pro 2 ke nominasi yang kemarin itu tuh gol banyak juga kan. Dan tentunya juga untuk memimpin klasemen sementara Liga Inggris di tahun 2026-2027 kali ini dengan mengumpulkan 9 poin, sedangkan

ada Arsenal dengan 9 poin, ada Hull City dengan 7 poin, ada Chelsea dengan 6 poin, dan juga kemarin si Enzo baru aja pindah ke Manchester City tengah perang dan juga menjadi asisnya Haaland dengan baik. Kemudian ada Brentford dengan 5 poin, Liverpool dengan 5 poin, Newcastle United dengan 5 poin, Everton FC dengan 5 poin, Leeds United dengan 5 poin, Brighton dan Hove Albion dengan 4 poin, Manchester United ada 4 poin juga. Waduh, King MU ini gak masuk 10 besar, gimana nih teman-teman 2. Ada Sunderland dengan 4 poin, Crystal Palace dengan 3 poin, Ipswich Town dengan 3 poin, AFC Bournemouth dengan 2 poin, Nottingham Forest dengan 2 poin, Aston Villa dengan 1 poin, Tottenham Hotspur dengan 1 poin, ada Fulham dengan 0 poin, dan Coventry City dengan 0 poin. So pastinya semangat aja buat tim-tim lainnya, tapi kalau bisa Manchester City tetap di awal ya, tetap di posisi pertama nih teman Pro 2. Kita bakal lebih banyak bahas setelah ini teman Pro 2, karena kita bakal melihat bagaimana comebacknya Manchester City, dan juga nanti aku mau tipis-tipis bahas Chelsea karena kan ini baru aja pindah ya si Enzo teman Pro 2, karena lagi musim transfer pemain. Jadi kita tunggu aja info-info di Piala Liga Inggris atau Premier League teman Pro 2. So stay tune buat kamu di Pro 2 era di Sintang, teman terbaik kamu.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Oke, teman produknya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini info dari Piala Liga Inggris atau Premier League, teman produknya, yaitu adalah Chelsea ke putaran 4 Karabawa dan di cup setelah kalahkan Leeds nih. Nah, buat kamu yang belum tahu, teman produknya, jadi Chelsea maju ke putaran keempat Karabau Cup setelah menang 6-3 atas Leeds United dan start from break pada Kamis kemarin. Dan Leeds sempat membuat Chelsea berada pada posisi sulit setelah mencetak 3 gol melalui Tarik Muharemovic, Brendan Aronson, dan Dominic Calvert-Lewin. Tapi Chelsea bangkit dari babak kedua lewat Bres, Cole Palmer, dan Danny Welbeck, ditambah dua lainnya dari Pedro Neto dan Valentin Barco.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Riri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Oke, teman Produ ya, kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih masuk ya di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga. Teman Produ masih ngomongin seputar Chelsea yang merespon ada Kavaria dijatuhkan Daniel James di kontak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Palmer juga menjadi eksekutor yang menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Dan 2 menit kemudian Palmer mencetak gol. Gelandang serang Chelsea ini juga melepaskan tembakan melengkung dari garis kotak penalti yang bersarang di gawang Leeds dan skor berubah menjadi 2-2. Chelsea kembali berbalik unggul pada menit ke-64 dan menerima umpan pendek Morgan Rogers. Pedro Neto melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang mengarahkan ke pojok kanan bawah gawang Leeds. Dan The Blue semakin menjauh 5 menit kemudian ketika Rogers kembali menjadi kreator dengan mengirimkan umpan dari sisi kiri kepada Danny Welbeck yang mengecoh 2 pemain bertahan di Leeds untuk membawa Chelsea unggul 4-2. Teman Produ, demikian 3 informasi telah hadir ya di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Dan setelah ini juga kita akan bergabung kembali untuk segmen Entertainment Rooms kita pada santai siang. Dan stay tune aja ya di Produ Era di Sintang, teman terbaik kamu.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget, kayak gak ada habisnya gitu? Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants.

berisi spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Oke, Tama Pro 2 kembali di Santai Siang masih barengan Monica pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. So, buat kamu mungkin yang lagi dengerin Monica di berbagai aktivitas kamu, kali ini aku bakal hadirkan juga Tama Pro 2 satu info yang lagi viral juga ya di sosial media. Aku kayaknya tahu info ini tuh 2 atau 1 hari belakangan karena rame banget di sosmed soal over bagasi dari salah satu grup band yang lagunya enak-enak banget sih Teman Pro 2, tapi sayang banget ya ada polemik ini di mana Juicy Lucy tengah jadi buah bibir setelah insiden over bagasi yang ramai banget di media sosial. Karena urung tampil di salah satu event musik di Batam pada 5 September dan juga banyak juga yang mengatakan Teman Pro 2 tak terkesan dengan aksi grup asal Bandung tersebut. Dari tangkapan percakapan yang beredar Teman Pro 2, ada Juicy Lucy yang memilih untuk enggak lanjut ke venue karena kendala penanganan over bagasi. Dan mereka juga menolak saat diminta pihak IO untuk menalangi biaya tersebut, lalu memilih untuk tak datang ke venue acara. Cuman kalau aku lihat di komentar-komentar warganet tuh ada yang bilang mungkin ini bukan salah grup bandnya, mungkin ini soal manajemennya. Tapi apapun itu ternyata banyak sekali menimbulkan komentar tentang Pro 2. Bahkan kalau aku cek-cek terakhir itu Instagram dari vokalisnya ada Uwan Kaiser tuh juga hilang. Gak tahu nih ini deaktif atau juga terlalu banyak komen sampai hilang Instagramnya, gak tahu juga. Nah, kira-kira kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Boleh banget kalau mau spill-spill komentar di WhatsApp kita di 0857-5000-4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan karena lagi ngomongin Juicy Lucy ya, kayaknya boleh deh ya kita dengerin satu lagu dari Juicy Lucy yang katanya juga baru mengeluarkan lagu baru, yaitu aku lupa judulnya, tapi tuh lagi dirilis ya sama Pro 2 dan bisa kamu cek di Instagram Juicy Lucy. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

0: Kopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, teman Produa kembali di Santai Siang masih barengan Monica, dan kali ini Monica enggak sendiri karena ada Kak Fitri yang nemenin di Produa. Oke, gimana nih Kak? Kedengaran jelas gak suaranya?
1: Kedengaran.
0: Oke, oke.
1: Suara aku gimana?
0: Aman. Jadi kita dapat debutan baru ya, teman Produa, untuk penyiar baru, tapi ini spesial hari radio. Tapi kalau teman Produa mau request Kak Fitri terus deh yang ngisi, boleh banget sih. Monica senang sih, teman Produa. Oke, dan anyway kita masih ngebahas tentang Juicy Lucy nih Kak. Tapi sebelum itu aku mau nanya, kalau Kak Fitri suka gak lagu-lagu Juicy Lucy?
1: Suka banget. Aku, lagu Juicy Lucy itu biasanya menemani hari-hari aku bekerja.
0: Oke, kalau misalnya lagunya tuh boleh di-spill gak, satu lagu yang paling disuka?
2: Kalau aku sukanya itu lagu Juicy Lucy dari udah lama, dari sebelum terlalu terkenal sekarang. Itu lagu Tanpa Tergesa.
0: Oh oke, okay. Yeah. Kalau Monica kayaknya pernah di fase malapetaka itu. Jadi aku suka lagu itu. Judulnya gimana sih? Liriknya ala nananana.
2: Iya benar-benar.
0: Iya itu. Ya tapi itu sudah masa lalu ya. Dan masa sekarangnya Juicy Lucy ini lagi ada polemik sih, bisa dibilang gitu ya. Dan ini juga menuai pandangan yang pro dan kontra. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, misalnya andai kata

0: RRI Fest mengundang Juicy Lucy dan kejadian tiba-tiba di cancel. Nah, kalau kakak sebagai EO-nya gimana nih, Kak?
1: Ya, kalau kita sebagai EO-nya ya pasti lebih panik sih ya. Harusnya, maksudnya kan itu hari H ya. Kalau nggak salah aku itu hari H, terus mereka batalkan karena ada over bagasi.
0: Betul.
1: Nah, harusnya kalau kita sebagai EO-nya itu kan sudah tertuang nih di kerjasama.
0: Betul. Nah,
1: jadi kayak resiko-resiko seperti itu harusnya sudah diantisipasi.
0: Betul.
1: Sama pihak manajemen. Cuma nggak tahu ya kalau dari cerita dari Juicy Lucy-nya itu tiba-tiba sampai pulang lagi ke Bandung itu
0: karena apa?
1: Iya, aku nggak paham juga ya.
0: Karena belum ada speak up juga gitu, kan klarifikasi.
1: Bener-bener.
0: Dan kalau dilihat-lihat komentar-komentar sesama musisi itu banyak juga sih. Termasuk juga Arena Dinamizah yang menjadi salah satu musisi membagikan pandangannya terkait hal ini. Karena Nadine juga memberikan gambaran tentang banyaknya peralatan yang harus dibawa musisi ketika diundang keluar kota dan juga menggunakan pesawat. Jadi Nadine ini menganggap nih, Kak Fitri, kalau jumlah bagasi yang dibawa Juicy Lucy itu sebenarnya bukan hal yang aneh gitu. Pastinya di beberapa kasus ada kejadiannya, cuman yang balik lagi ke tadi manajemennya, kerjasamanya gimana, ya. Barangkali mungkin ada penonton yang benar-benar pengen nonton tuh karena ada Juicy Lucy-nya.
1: Bener, gestarnya biasanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi sayang banget gitu. Dan ini mungkin menjadi evaluasi juga sih ya, Kak, ke depannya kalau misalnya kita mau menggarap atau menghadirkan, membuat sebuah acara festival atau konser itu kerjasama seperti ini tuh perlu banget.
1: Perlu banget dituangkan dalam kerjasama. Tapi sebenarnya ini kalau aku cari dulu informasinya, dari pihak promotornya ini sudah melaksanakannya sesuai, seperti kayak fee-nya itu udah lunas.
0: Betul.
1: Terus akomodasinya juga udah lunas, uang-uang lainnya sudah lunas, kebutuhan lainnya juga udah terpenuhi ini, Monique. Cuman persoalannya itu cuman kelebihan bagasi.
0: Betul.
1: Over bagasi.
0: Dan sebenarnya juga udah ditawarkan solusi kan. Ditalangin dulu lah istilahnya. Nanti kalau udah sampai, nanti baru di
1: rencana itu akan digantikan di keesokan harinya.
0: Betul. Jadi aduh sayang banget Juicy Lucy mana baru ngeluarkan.
1: Pasti banyak yang kecewa sih.
0: Betul, baru ngeluarkan lagu baru ya. Jadi kan
1: gurun
0: orang
1: hujan.
0: Orang gak fokus ke ini, gak ke fokus lagunya jadinya. Dan moga-moga aja nih bisa menjadi pertama evaluasi, kemudian kedua gak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Dan yang terbaik sih, karena kita sebagai misalnya musisi itu kan pengen yang terbaik untuk penonton, fansnya, begitu ya Kak ya. Jadi ya semoga aja Juicy Lucy juga cepat speak up atau klarifikasi ya, biar ini gak merembet
1: kemana-mana.
0: Gak
1: simpang siur kemana-mana.
0: Betul, beritanya. Oke, dan teman Pro 2 tentunya masih bersama Monique dan juga Kak Fitri. Nanti kita bakal spill-spill lagi info-info hiburan lainnya di Entertainment Room. So stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu masih bareng sama Monica dan Kak Fitri di Santai Siang. So, iya, kali ini kita mau bakal bahas apa lagi nih, Kak?
1: Kita bahas tentang ini, Noah. Okay. Bakal comeback di tahun 2026.
0: Iya.
1: Nah, ini kabar terbaik di untuk fans-fans Noah.
0: Iya, dan jujur aku tuh lagi suka banget lagu yang Kaki di Kepala, Kepala di Kaki.
1: Iya. Sekarang
0: lagi viral
1: naik lagi.
0: Bener, tapi memang teman Pro 2 terkadang tuh lagu-lagu dulu itu bakal tetap easy going juga, bener, easy listening juga untuk di era sekarang. Dan mungkin itu memang jadi kalau kata aku tuh anthemnya anak-anak corporate juga sih, Kak. Jadi kayak sekarang tuh fasenya udah ya udahlah, kaki di kepala, kepala,
1: kepala
0: di, kaki.
1: Di kaki,
0: saking pusingnya ya. Mungkin kalau Kak Fitri cari-cari dana kerjasama di LPU gitu kali perasaannya.
1: Iya,
0: ya
1: sebenarnya kalau kalau kita ibaratkan lagu nih, benar sekali sih lagu
0: bener,
1: Noah
0: kan?
1: Ini menggambarkan sekali kepala kaki
0: di kepala, kepala, kepala di kaki. Itu di Teman Pro 2. Tapi lagu lainnya juga yang akan hadir ya katanya nanti dari Noah itu akan menyiapkan album baru untuk comeback di tahun 2026. Jadi Ariel juga mengungkapkan nih Teman Pro 2 kalau anggota Noah sekarang ini lagi fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir. Kalau lagu yang terakhir itu kan lagu yang collab ya, kalau enggak salah tuh judulnya apa ya Teman Pro 2 ya, tapi ada 2 tahun yang lalu. Dan tentu juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu banget sama pendengar. Apalagi kita mungkin mengikuti transisi Ariel dan teman-teman dari Peter Pan ya, sampai sekarang jadi Noah gitu.
1: Ariel yang gak tua-tua.
0: Bener.
1: Tetap makin tua makin muda.
0: Makanya ikut casting di Dilan nih, Kak ya. Walaupun
1: masih cocok.
0: Masih cocok ya kalau kata orang-orang ya. Itu Dilan kuliahan gitu. Dan kalau dari Kak Fitri sendiri berharapnya apa nih dari comebacknya Noah sendiri? Apakah pengennya tuh tetap menjadi Noah dengan aransemen-aransemen mereka yang seperti biasa, atau kalau bisa lebih culture lagi mengikuti era di zaman sekarang gitu, Kak?
1: Kalau bisa sih bisa sih kalau mengikuti culture yang sekarang, tapi tidak melupakan dengan identik dari Noahnya,
0: Noah
1: itu
0: sendiri ya,
1: Arielnya.
0: Okay. Karena di lirik-liriknya Ariel Noah dan teman-temannya juga kadang tuh ada metaforanya.
1: Iya, benar-benar
0: gitu. Jadi itu menjadi salah satu ciri khas juga sih dari Ariel. Dan berharap banget kalau aku pribadi, ini kan album ya, Kak ya, ada yang featuring mungkin sama generasi mudanya, begitu kan, supaya juga aku yakin banget kalau Peter Pan atau Noah ini punya pendengar sendiri yang setia gitu. Tapi kalau misalnya kita menggait anak-anak muda,
1: makin tambah lagi,
0: makin tambah lagi gitu. Dan tentunya kalau dari Kak Fitri sendiri suka lagu Peter Pan Tenonga ini lagu apa? Selain mungkin Kaki di Kepala, Kepala di Kaki tadi tuh, Kak.
1: Apa ya lagunya ya?
0: Kalau aku jujur banyak.
1: Kayaknya semua sih banyak. Sebenarnya kadang aku lupa sama judulnya, tapi kalau udah di play, oh tahu ini.
0: Oke.
1: Nyanyiinnya bisa. Oh ini judulnya apa? Tapi pas di hidupin lagunya, nah, oh tahu ini.
0: Bener. Dan Monica ada nih, Kak, satu lagu yang lagi-lagi sebenarnya cukup relate ya pada saat itu, yaitu ada lagu judulnya ini nih Teman Pro 2, Aku Mungkin Nanti. Yang dan mungkin bila nanti. Nah itu aku juga suka tuh, Kak. Dan moga-moga aja lagu ini bisa menemani Teman Pro 2 begitu ya, dimanapun berada, mungkin yang lagi perasaan yang gak baik-baik aja. Ini kan masih siang ya, jadi harus semangat gitu.
1: Harus tetap semangat.
0: Bener, jangan sedih-sedih. Dan tentunya kebersamaan kita juga Teman Pro 2 sebentar lagi akan berakhir. So Monica dan Kak Fitri harus pamit ya, karena kita sesaat lagi juga akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi setelah yang satu ini. So stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di Sore Ceria barengan sama Tias. Dan saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Infonya datang dari dunia olahraga nih, teman Pro 2. Pembalap Nicolò Bulega bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46 ya, racing mulai MotoGP musim 2027. Pembalap yang masih bersaing dalam World SBK tersebut akan menjalani debut di kelas MotoGP bersama dengan tim pabrikan asal Ducati. Bulega menjalani debut di kelas World SSP pada musim 2022 bersama dengan Ducati. Semusim berikutnya Bulega langsung mengangkat gelar juara World SSP yang juga membuatnya langsung promosi pada tahun 2024.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia olahraga basket ya. Pelita Jaya Jakarta memastikan bahwa Andakara Prastawa Diaksa akan tetap menjadi bagian tim setelah klub tersebut memperpanjang kontraknya hingga 2028 sebagai bagian dari persiapan menghadapi persaingan IBL pada musim mendatang. Pengumuman pertama kali disampaikan manajemen pada akun media sosial Instagram klub, dan perpanjangan itu merupakan bentuk komitmen klub dalam mempertahankan salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad. Perpanjangan kontrak tersebut juga membuat Prastawa akan melanjutkan perjalanan bersama Pelita Jaya hingga musim 2028.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga sepak bola. Ribuan orang memadati latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk menghadapi laga tandang melawan Persija di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu pekan ini. Klok terkesan dengan antusiasme ribuan supporter yang hadir ya, memberikan dukungan langsung kepada timnya. Dan menurutnya dukungan Bobotoh menjadi tambahan motivasi bagi para pemain sebelum menjalani pertandingan dengan rivalitas tinggi tersebut. Klok juga menyambut positif kesempatan Persib bermain di GBK setelah 2 musim sebelumnya tak dapat bertanding melawan Persija di stadion tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria hari ini ya, teman Pro 2, di edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan nantinya Tias akan temani kamu hingga 5 jam ke depan. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Oke teman Pro 2, masih bersama kami di Pro 2 RRI Sintang ya. Dan masih nantinya akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu di sore ceria hari ini, edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judul seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai teman Pro 2, welcome back ya, barengan sama Tias di sini. Dan tentunya kita akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan nih kurang dengar kamu. Tapi ini ya, bertepatan di tanggal 10 September ini, dan besok nih ya, hari ulang tahun Radio Nasional nih teman Pro 2, yaitu harinya RRI nih ya teman Pro 2. Jadi kita mau ngobrolin sedikit nih soal radio ya. Kalau aku sih dulu tuh dengerin radio tuh di rumah, masih radio yang besar-besar tuh, yang tabung-tabung besar ya, dan juga di mobil biasanya tuh teman Pro 2. Dan yang paling aku sering dengar tuh, karena aku base-nya itu ada di Jakarta, jadi aku paling sering dengar itu ya radio-radionya anak muda nih, kayak Prambors gitu kan, Mustang, terus yang macam-macam lah pokoknya. Nah di sana tuh sama sih kayak RRI juga nih teman Pro 2, kita lebih ke mengarah ke anak muda dan infonya tuh benar-benar dapet banget sih teman Pro 2. Dan kita tanpa perlu melihat visualnya gitu ya, kita bisa merasakan vibesnya juga nih di sana kan. Nah sama juga nih sekarang kayak di RRI juga yang udah mulai merambah ke visualnya juga ya, karena selain ada suaranya nih yang kalian dengerin biasanya di mobil ataupun di radio rumah kalian ya, kalian juga bisa dengerin langsung melalui YouTube ya, dan RRI Digital nih teman Pro 2. So kalau kita mau ngomongin soal radio nih ya, gimana sih transformasinya dulu tuh seperti apa nih ya, sampai saat ini yang udah mulai bisa kita gunakan di smartphone juga, yang udah ada secara digital juga nih teman Pro 2. Nah kita mau ngobrolin sedikit tentang hal itu. Tentunya ya teman Pro 2, seiring kemajuannya teknologi komunikasi, radio juga udah punya pengalaman yang banyak banget perubahannya nih ya. Dan dulu juga radio itu masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam, yang sekarang nih bentuknya tuh lebih ringkas. Dan pada masa awal perkembangannya, radio ini masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyalnya nih teman Pro 2. Nah ternyata komponen ini yang membuat radio menjadi berukuran kurang besar, panas, dan juga butuh perawatan yang lebih intensif juga nih teman Pro 2. Adapun perubahan berikutnya ya, itu ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an ya. Nah teknologi ini membuat radio lebih kecil dan lebih mudah dibawa juga. Dan adanya kemunculan radio transistor ini membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat yang cukup besar ya. Nah jadinya radio di sini mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari nih teman Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2, gimana sih proses transformasi dari bentuk-bentuk radio ini hingga sampai saat ini yang kita udah bisa dengerin secara digital ya melalui smartphone kita masing-masing ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 RRI Sintang ya, Tambang Pro 2, dan kita masih di Sore Ceria juga nih. So, kalau tadi kita ngobrolin asal mulanya nih ya, radio itu masih menggunakan tabung vakum ya sebagai penangkap sinyalnya nih, dan sampai akhirnya juga ada kemunculan radio transistor nih yang membuat masyarakat bisa juga mendengarkan siaran tanpa perangkat yang besar ya, Tambang Pro 2. Tapi ini Tambang Pro 2, di satu sisi ya, perubahan bentuk radio itu juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiaran juga nih. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memakai frekuensi modulasi juga. Melansir Balai Loka Monitor Ternate, teknologi AM dan FM ini menjadi metode yang penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog ya. Dan kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Jadi seiring kemajuan teknologi digital, radio nggak lagi terpaku pada satu perangkat khusus nih. Siaran radio kini bisa disalurkan secara digital juga melalui internet. Seperti yang kita lakukan sekarang nih ya, Tambang Pro 2, smartphone dan komputer sekarang juga bisa dipakai untuk mendengarkan radio, dan pendengar juga nggak harus berada dekat dengan pemancar terestrial nih ya. Jadi radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet nih, Tambang Pro 2. Dan model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung pada pemancar konvensional. Jadi selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga ikut berubah. Pendengar kini bisa mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Meskipun bentuknya yang berubah nih ya, Tambang Pro 2, radio tetap menjalankan fungsi utamanya. Jadi radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Jadi perjalanan radio ini menunjukkan bahwa bentuknya itu terus mengikuti teknologi dan juga kebutuhan pendengar. Jadi mulai dari vakum, radio kini hadir lewat berbagai perangkat digital yang lebih mudah untuk diakses. So, Tambang Pro 2 itu tadi ya, mulai dari tabung kayu hingga hadir di smartphone kita nih saat ini ya. Jadi itu tadi proses untuk transformasi radio. Dan ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Eh, tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Satu buah lagu dari Ikhlas Sorori ya, dengan Sandaran Hati nih teman produe, sebagai penutup ya untuk info yang tadi nih teman produe tentang transformasi radio. Jadi nantinya ya teman produe masih akan hadir juga rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu di Sore Ceria hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produe RRI Sintang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Samantha.

0: Hai hai teman Pro 2, barengan sama aku Tias nih ya, masih di Sore Ceria. Dan kali ini aku gak sendiri loh teman Pro 2, di sini ada siapa nih?
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo, karena besok ada sesi take over ya.
1: Iya. Agak deg-degan sih
0: jujur. Kita coba dulu pelan-pelan di sore hari ini. Tapi kalau ngobrolin di sore hari ini kan cuacanya agak-agak mendung nih ya, Kak.
1: Sebenarnya ini mendung apa kabut ya?
0: Antara dua sih. Antara dua.
1: Kabur sih kayaknya.
0: Kabur sih kayaknya. Tapi kalau dari perakiran cuaca di BMKG gimana tuh, Kak?
1: Oke, kita coba ya. Kita lihat dari data dari BMKG per hari ini ya, Tias.
0: Iya.
1: Kami 10 September. Hari ini udara di sini keterangannya udara kabur.
0: Oke, ya. Sebagian besar udara kabur ya, berarti ya.
1: Kabur ini kayaknya nggak terlalu jelas ya.
0: Nggak terlalu jelas. Mungkin karena kabut asap.
1: Bisa
0: ya.
1: Jadi agak blur.
0: Blur ya, foto
1: kayak,
0: kita blur.
1: Oh, kayak lagu gitu. BTW, besok saya akan ini loh. Apa? Bacain tanggal lagu.
0: Oke, benar banget. Jadi stay tune aja nih buat teman Pro 2 ya, sambil ngobrol-ngobrol sama Karia nih. Oh,
1: belum kenalan ya kita.
0: Belum
1: ya.
0: Kenalan.
1: Besok aja ya, ditunggu ya teman-teman Pro 2.
0: Oke.
1: Oke, yuk kita baca perkiraan cuaca sore hari ini. Udaranya kabur
0: ya,
1: dengan 25 sampai 28 derajat Celcius nih, Kak Tias.
0: Berarti ada perkiraan cuaca hujannya enggak? Kayaknya sih enggak ya sejauh ini dari pantauannya.
1: Ini belum ada tanda-tanda rintik hujan akan datang.
0: Oke.
1: Masih kabur ya.
0: Masih kabur udaranya ya. Betul. Tapi kalau kita melihat kondisi jalanannya ya nih, Karya, di sore ini di Jalan Yosef Fang Urai kelihatannya gimana nih?
1: Kalau dilihat langsung nih ya dengan mata kita ya, karena memang ini kelihatan ya dari studio.
0: Iya, dari studio kelihatan.
1: Iya, kalau sore hari ini terpantau ramai lancar aja ya kayak biasa. Berhubungan ini juga jam pulang kerja.
0: Jam pulang kerja, betul.
1: Tapi tadi kan saya baru habis dari arah
0: Simpang
1: Haryono nih.
0: Oh, MT Haryono.
1: Ya, dan itu kelihatan padat sih. Agak,
0: cukup padat
1: agak,
0: ya?
1: Iya, agak-agak macet dikit lah. Ya, biasa di jembatan kan. Karena ini jamnya orang
0: pulang kantor. Iya, benar banget sih pasti tuh. Jadi kita perlu ingatkan juga nih ya, Karia, kalau misalkan buat kamu yang lagi di jalan, jangan lupa untuk gunakan

0: gunakan masker.
1: Betul.
0: Biar
1: karena
0: kita enggak terpapar ya. Ya,
1: walaupun ini agak udah mendingan, tapi tetap kita harus tetap waspada.
0: Betul banget. Dan buat kamu yang lagi di jalan ya, teman Produ, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan dan patuhi juga untuk rambu-rambu lalu lintasnya. Dan mau aku informasikan juga nih teman Produ, nantinya untuk azan maghrib ya akan dikumandangkan di pukul berapa? 17:38 waktu Indonesia Barat.
1: Betul.
0: Jadi nanti juga akan hadir ya untuk lagu-lagu religi Islam ini ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di
2: Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, pernah gak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku gak bisa tidur lagi? Tenang, kamu gak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Oke, teman-teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan 17.38. Waktunya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: 02 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Pro 2 RRI Sintang nih ya, teman Pro 2. Dan sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih buat kamu yang menjalankannya. So, sekarang kita udah masuk di segmennya kultur kita nih di sore ceria hari ini ya. Dan kita mau ngobrolin soal silek nih, seni bela diri tradisional Minangkabau yang kian kalah pamor nih ya, teman Pro 2.

Nah, teman Broadway, ternyata silek ini masih jarang ya diketahui oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, sehingga wajar nih kalau budaya satu ini tuh kalah pamor sama seni bela diri lainnya. Nah, ternyata silek ini merupakan seni bela diri khas Minang, Sumatera Barat yang memadukan kelincahan dan juga keindahan gerak nih ya, teman Broadway. Nah, tradisi masyarakat Minang seperti merantau dan juga mempertahankan teritorial nagari mendorong berkembangnya silek ini nih, teman Broadway. Jadi mereka harus bisa belajar ya mempertahankan diri saat mereka berada di luar maupun di dalam kampung halaman mereka. Nah, teman Broadway, pasti ada yang baru pertama kali nih ya mendengar nama silek ini dan pasti langsung merasa adanya kesamaan dengan seni bela diri silat ya. Namun ada banyak perbedaan nih ya yang menjadikan silek dan silat ini jadi punya identitasnya masing-masing. Jadi sebenarnya silek ini muncul pada abad ke-12 di Sumatera Barat dan mencerminkan filosofi masyarakat Minang yang menekankan rasa hormat terhadap lawan serta keharmonisan. Jadi seni bela diri ini menjadi warisan turun-temurun dan tumbuh spesifik ya di wilayah Minangkabau. Dan cerita rakyat juga menyebutkan nih bahwa terdapat 5 pendekar yang dipercaya mengembangkan silek, yaitu Datuk Suri Dirajo bersama keempat rekannya. Ada Harimau Campo, Kuciang Siam, Kambiang Utan, dan juga Anjiang Mualim. Nah, keempat nama ini bukanlah nama asli ya, melainkan sebuah gelar nih, teman Broadway. Jadi pencaksilat silat yang berasal dari dua daerah yaitu Sumatera Barat dan juga Cimande nih ya, Jawa Barat, yang dilansir dari Kompas juga nih. Jadi sejak pertama kali itu ditemukan, silat langsung menyebar ke berbagai daerah di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil

0: bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Halo kita Mambro 2, kita masih di kultur kita nih ya. Dan masih ngobrolin soal silek, seni bela diri tradisional Minangkabau yang kian kini kalah pamor nih ya. Nah teman Mambro 2, mengapa silek ini jarang tampil sebagai pertunjukan nih ya? Nah terdapat kata pencak yang berasal dari mancak dan memiliki makna gestur atau koreografi yang indah. Nah, dalam tradisi Minang ini terdapat kesenian teater yang bernama randai. Dan ini menjadi dasar perkembangan unsur mancak dalam silat ini nih, teman Bro 2. Dan ini berawal dari penyampaian cerita rakyat yang hingga berkembang menjadi seni teatrikal yang mendorong unsur drama untuk dipertontonkan di depan rakyat sebagai hiburan. Namun, silat juga jarang dipertontonkan nih ya, dikarenakan sifat asli silek ini yang berfokus pada efektivitas pertahanan diri dan gerakan melumpuhkan lawan sehingga dikatakan jauh dari kata hiburan. Nah teman Pro 2, untuk filosofinya sendiri nih ya, pada tahun 2017 yang lalu, sisi filosofi seni bela diri ini pernah diangkat ke layar lebar dengan judul Surau dan Silek 2017. Disutradarai langsung oleh Arif Malin Mundo, film ini mengusung tema drama keluarga yang menceritakan anak laki-laki bernama Adil. Ia merasa dirinya dicurangi oleh lawannya bernama Hardi saat dia kalah. Nah, di situ dirinya merasa semakin dibuat kecewa ya ketika guru satu-satunya, yaitu pamannya sendiri, lebih memilih meninggalkan desa dan tinggal di kota. Bersama teman-temannya nih ya, Adil mencari guru baru dan mereka bertemu dengan seorang dosen pensiun bernama Johar. Jadi lewat bimbingan Johar ini, Adil diajari makna silek sejati. Jadi Adil juga perlahan belajar bahwa silek ini bukan untuk kekerasan, melainkan untuk berteman dan mencari Tuhan. Melalui film ini ya teman Pro 2, penonton bisa belajar bahwa nilai utama silek itu bukanlah untuk mencari siapa yang paling hebat, melainkan perdamaian. Jadi prinsip utama silek ini selalu mengutamakan melindungi diri sendiri maupun orang yang lemah dan bukan untuk menindas orang lain ya. Kalau dilihat nih ya teman Pro 2, drama keluarganya ini ya dari film Silek ini, Surau dan Silek ya. Nah ini kurang lebih jalan ceritanya tuh mirip sama Karate Kid sih kalau versi luarnya ya. Tapi kalau mungkin ada perbedaan ya mungkin itu dari sisi-sisi yang lain ya, yang memang diambil secara langsung dari budaya-budaya di Minangkabau gitu loh teman Pro 2. Dan memang dari sejarah kemunculannya hingga representasinya di layar lebar nih ya, silek memperlihatkan kekayaan yang tidak kalah jauh nih dengan seni bela diri lainnya. Kalanya pamor silek mungkin bukan karena tidak menarik ya teman Pro 2, tapi seberapa banyak orang yang mau mengenalnya jauh lebih dari sekedar namanya aja nih. So, itu tadi ya teman Pro 2, kita udah mengenal tentang silek ya. Ini seni bela diri tradisional khas Minangkabau yang gak begitu terkenal nih teman Pro 2, tapi punya manfaat untuk melindungi diri kita nih ya. Karena selain sebagai bela diri, dan di sini juga ada keindahan-keindahan lainnya ini ya dari gerakan-gerakannya nih teman Pro 2. Dan mungkin ada di antara kamu yang udah pernah mencobanya nih ya seni bela diri tersebut, atau mungkin ada yang baru mendengarnya pertama kali nih ya. Aku pun juga sama sih teman Pro 2. Ini pertama kalinya aku dengar silek gitu ya. Aku kira silat tadi loh, tapi kayaknya berbeda dengan silat itu. Jadi teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Satu buah lagu dari Hi-Fi dengan Main nih teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, nantinya akan hadir 3 info terkini kurang dengar kamu di info Pro 2 sore ceria hari ini. Sebelum kita hadirkan juga untuk Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Info Pro 2. 90.7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saatnya Tias hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini.

0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Ya, drama thriller hukum Korea Selatan Your Honor memuncaki platform Netflix setelah 6 hari penayangan. Dikutip dari The Korea Times, Rabu waktu setempat, serial yang sebelumnya tayang di ENA dan menjadi serial original Genie TV pada Agustus 2024 ini menceritakan mengenai dua pria yang mengabaikan hukum dan keadilan untuk melindungi kedua putra mereka. Sementara soal judul yang telah dirilis sebelumnya dan berhasil memuncaki platform yang berbeda bukanlah hal yang baru nih di pasar streaming. Tetapi Your Honor rupanya lebih dari sekedar kebangkitan sebuah acara tunggal yang menunjukkan cara penonton mengkonsumsi konten secara berbeda.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Pencipta serial South Park, yakni Trey Parker dan Matt Stone, meminta maaf atas penundaan kolaborasi film mereka dengan Kendrick Lamar. Adapun film musikal komedi ini menggunakan judul sementara Whitney Springs, yang sedang dalam produksi di Paramount, yang merupakan rumah bagi South Park. Parker dan Stone menggarap proyek ini di bawah bendera Park County mereka, sementara Lamar merupakan produser bersama dengan Dave Free dan perusahaannya PG Lang.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih Manchester United atau MU, Michael Carrick, menegaskan timnya tidak khawatir meski akan menghadapi rival sekota Manchester City hanya 3 hari seusai pertandingan Liga Champions 2026-2027. MU akan melawan City pada hari Minggu 13 September setelah menghadapi Sabah FK pada Kamis malam waktu Manchester atau Jumat 11 September dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua laga itu akan digelar di Markas MU Stadion Old Trafford, Manchester, dan menurut juru taktik asal Inggris itu, MU tidak bisa mengendalikan soal jadwal pertandingan yang benar-benar bisa dijangkau. Carrick juga melanjutkan di sini adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri melewati laga demi laga.
0: Info Pro 2.
1: Itu tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini ya teman Pro 2, dan infonya dikutip dari laman www.antaranews.com. So nantinya kita akan ikuti ya untuk music live chat nih teman Pro 2 bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.
2: Pro 2 FM, teman

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming
1: aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku.
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget
0: ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan Studio.
0: Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20 ribu gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya? Bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000. Ya,
1: simbal pecah.
0: Simbal pecah, simbal pecah.
1: 500.000.
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya.
1: 500.000.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya? Harus duluan, oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus Bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain back story di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Back story-nya. Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah
1: gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Okay. Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Okay. Gitu. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Okay. Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke. Okay.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Okay.
1: Dulu gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis kayak karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak.
0: Iya, gitu. Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Pernah. Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi mm-hmm. dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya okay. gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya enggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh spesifik gak ada? Gak
1: ada.
0: Tapi lo menikmati karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi enggak ada sih.
0: Oh, sekarang enggak ada. Komik. komik gitu. Ini apa? Petro Garing.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: ngalamin,
0: Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya. Petro Garing ngalamin ya.
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin.
0: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man.
1: Spider-Man
0: ya. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang Mas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Ya.
1: Review.
0: Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Dolan. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang. Bang siapa tadi kugulu pemulu? Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman berdua, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo teman Produ.
0: Yo, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan? Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Produ seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Produ seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, yeah, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Qadhafi CHA.
0: Hah?
1: Hairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Qadhafi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, Kiki kembali menyapa kamu ya di Jaga Malam kali ini nih. Edisi siar hari Kamis nih sekarang, teman Pro 2, tanggal 10 September ya 2026. Kiki harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat nih ya, teman Pro 2. Dan happy-happy aja ya tentunya, amin. Dan tentunya dalam keadaan yang sehat-sehat juga ya, meskipun dengan cuaca kondisi yang ya masih ya bisa dikatakan masih kurang kondusif nih ya, teman Pro 2. Apalagi buat kita yang berada di wilayah Kalimantan nih ya terutama. Oke, so kita udah di Jaga Malam kali ini tentunya di Tale of Something ya, teman Pro 2, hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya Ki bakal hadirkan info menarik seputar film ya di malam hari ini di Tale of Something. Tapi sebelumnya juga teman Pro 2, di malam hari ini Kiki juga nantinya bakal putarkan drama mini ya ke ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Karena tentunya di Tale of Something setiap Kamis malam ya kita bakal dengerin drama mini, ikuti drama mini dan juga membahas seputar film. Oke, tapi sebelum kita masuk ke drama mini dan pembahasan seputar film ya, teman Pro 2, malam hari ini juga Kiki mau kenalin ke ruang dengar kamu nih salah satu lagu yang datang dari akselerasi kreatif musik kita ya di malam hari ini. Ada datang dari musisi Datu Kasman ya, lagunya berjudul Kaledo. Nah, jadi lagu ini tuh bercerita tentang makanan khas orang Kaili ya, teman Pro 2, yaitu Kaledo ini. Jadi Kaledo ini merupakan sebuah makanan nih, teman Pro 2 ya. Dan makanan khas tersebut ini merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Enak ya, teman Pro 2. Dan Kaledo ini juga sangat terkenal sebagai makanan khas dari Kota Palu ya. Meskipun akronim Kaledo ini diartikan sebagai kaki lembu Donggala. Nah, lagu Kaledo dari Datu Kasman ini ya diproduksi atau diproduce oleh Indah M. Nur, di mana bandnya ini juga di keyboard ada Indah M. Nur, di bass ada Jojon, dan juga gitarnya dimainkan oleh Arki ya. Dan ya, kira-kira lagunya seperti apa, kita bakal langsung aja dengerin. Ini dia lagunya, ada Kaledo dari Datu Kasman. Dan tentunya nanti Kiki masih bakal temani kamu ya di Tale of Something malam hari ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kafe yang ramai, dua sahabat sedang berbincang. Vina dikenal sangat peduli dengan gaya hidup dan penampilan, sementara...
2: Sis, lihat nih sepatu baru aku.
3: Wih, keren banget.
2: Limited edition nih, susah dapatnya loh.
3: Wah, harganya pasti juga limited ya?
2: Ya, lumayan. Cuma 5 juta.
3: Itu... sepatu atau motor bekas?
2: Ini nih namanya investasi style.
3: Investasi? Buat kaki?
2: Gaya itu penting, sis.
3: Kenapa penting?
2: Biar orang lihat kita sukses dong.
3: Tapi kamu emang udah sukses?
2: Belum sih, tapi harus terlihat dulu kan?
3: Jadi menurut kamu, sukses itu nanti atau gaya dulu?
2: Kurang lebih gitu deh.
3: Vin, kamu tahu nggak?
2: Apa sih?
3: Kadang kita tuh ngerasa terlalu sibuk terlihat hebat, sampai lupa benar-benar jadi hebat.
2: Wow, filosofis banget kamu hari ini. Nah, lihat-lihat nih, postingan aku udah 200 like. Banyak kan?
3: Postingan apa memangnya?
2: Ya, sepatu tadi dong.
3: Oh gitu, jadi tujuan kamu beli sepatu itu buat foto?
2: Iya iyalah, biar konten aku naik.
3: Emang sepatunya dipakai atau dipamerin?
2: Sis, zaman sekarang citra itu penting banget tau.
3: Nih sis, citra tuh emang penting, tapi karakter tuh jauh lebih penting sih menurut aku.
2: Alah, karakter tuh gak bisa diposting di Instagram tau.
3: Tapi kan karakter menentukan masa depan kita.
2: Tapi jujur ya sis.
3: Kenapa?
2: Kadang aku capek juga sih.
3: Capek kenapa tuh?
2: Ya kayak gini nih, harus kayak keren terus gitu.
3: Nah itu dia kan, kalau hidup cuman untuk terlihat hebat, kita akan terus kejar penilaian orang lain.
2: Jadi menurut kamu aku terlalu duniawi gitu?
3: Bukan terlalu duniawi juga sih. Kalau menurut aku nih, kamu cuma terlalu sibuk dengan apa kata dunia.
2: Mungkin ya. Tapi kadang aku takut banget dianggap biasa aja gitu.
3: Gak apa-apa kok, menjadi sederhana itu bukan berarti gagal. Kadang justru itu tanda kita tahu apa yang benar-benar penting.
2: Menurut kamu mungkin aku terlalu fokus ke penampilan juga ya?
3: Nah, padahal nih ya, yang paling penting tuh diingat orang dari kita, bukan sepatu kita.
2: Terus, apa dong?
3: Kalau menurut aku nih, yang paling penting itu sikap kita.
2: Sis, kayaknya aku perlu istirahat deh dari kejar gengsi setelah dengerin kata-kata kamu ini.
3: Nah, bagus juga tuh.
2: Tapi sepatu ini tetap keren sih.
3: Itu sih, aku setuju juga sih.
1: Seringkali kita terjebak dalam gaya hidup yang terlalu mengejar pengakuan dunia. Penampilan, popularitas, dan juga gengsi seolah menjadi ukuran keberhasilan. Padahal, nilai seseorang tidak diukur dari apa yang ia pamerkan, tetapi dari sikap, karakter, dan cara ia menjalani hidup. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa kita sebenarnya. Itu tadi drama mini persembahan Pro 2 RRI Sintang dengan judul Sikap Duniawi. dengan pemain Vina diperankan oleh Widya dan Siska diperankan oleh Monica. Narator Edieska, penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

Tri dengan latar biru ya yang hadir di ruang dengar kamu baru aja nih tahun pro 2. Dan tadi juga kita udah ikuti ya drama mini di malam hari ini, tadi berjudul Sikap Duniawi ya. Oke, jadi di malam hari ini di Talk of Something seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, kita membahas seputar film. Oke, so ini ada info menarik ya teman produser seputar film yang dikutip dari laman www.antarange.com, datang dari film Godzilla yang kembali mengancam Jepang ya dalam trailer terbarunya, yaitu Godzilla Minus Zero. Jadi ya teman produser, dikatakan Godzilla ini kembali meneror Jepang dalam trailer perdana Godzilla Minus Zero, sequel dari film Godzilla Minus One yang disutradari oleh Takashi Yamazaki. Kalau mengutip dari laman Deadline pada hari Rabu 9 September waktu setempat, trailer yang dirilis pada Selasa tanggal 8 sehari sebelumnya itu memperlihatkan Godzilla ternyata belum sepenuhnya hancur nih setelah peristiwa dalam film sebelumnya. Monster tersebut kembali muncul ketika Jepang tengah berusaha memulihkan diri dari kehancuran akibat Perang Dunia II. Oke, jadi Godzilla Minus One ya itu mengambil latar pada tahun 1949 ya. Itu 2 tahun setelah kejadian dalam Godzilla Minus One. Nah, cerita kembali mengikuti keluarga Shikishima ketika mereka harus menghadapi ancaman baru yang muncul setelah masyarakat mulai membangun kembali kehidupan pasca perang. Trailer juga memperlihatkan operasi pembasmian kaiju atau monster raksasa nih ya, serta sejumlah karakter lama dan baru. Ryunosuke Kamiki juga nantinya kembali memerankan Koichi Shikishima dan juga Minami Hamabe sebagai Noriko Oishi. Sejumlah pemeran baru juga turut bergabung ya, termasuk ada Min Tanaka sebagai ahli biologi Kanji Murakami, Masami Nagasawa sebagai peramal cuaca Makoto Aoyama, serta Jun Kunimura sebagai Dr. Ogata. Film ini juga dijadwalkan kembali disutradarai oleh Takashi Yamazaki tadi ya teman Pro 2. Dan juga di mana dia juga menangani penulisan dan efek visualnya. Godzilla Minus Zero sendiri juga menjadi film Jepang pertama nih ya yang diproduksi untuk format IMAX.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu barengan sama Kiki di sini tentunya ya. Dan tadi kita membahas seputar film yang datang dari film Godzilla ya. Di mana nantinya Godzilla dikatakan akan kembali mengancam Jepang dalam trailer Godzilla Minus Zero. Nah jadi ya Godzilla Minus Zero ini juga dijadwalkan nantinya akan tayang di bioskop Jepang pada 3 November 2026. Film ini kemudian dirilis secara luas nantinya ya di Amerika Utara mulai dari 6 November 2026 nih. Dan film ini juga dijadwalkan akan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai bagian dari The New York Film Festival pada 26 September 2026. Godzilla Minus Zero ini melanjutkan kesuksesan Godzilla Minus One yang dirilis pada 2023, di mana film sebelumnya meraih hampir 114 juta dolar Amerika Serikat di box office global dan memenangkan penghargaan Oscar untuk kategori efek visual terbaik di tahun 2024. Oke, dan juga ya teman Pro 2 sebagai penutup juga dikatakan dalam trailer terbarunya ini, film Godzilla Minus Zero ini juga memberikan petunjuk kepada para penontonnya ya, para fansnya ini bahwa nantinya cerita Godzilla Minus Zero ini akan menjadi penutup rangkaian ini. Jadi kalimat dalam trailernya yang berkata "There is no third time, everything ends here" ini muncul juga ya dalam trailer sebagai salah satu penanda bahwa akan berakhirnya rangkaian Godzilla ini teman Pro 2. Oke, so itu dia ya infonya teman Pro 2 seputar film di malam hari ini. Sekali lagi infonya dikutip dari laman www.antarange.com. Dan iya, buat kalian para fans dari franchise film Godzilla ini mungkin menanti-nanti ya hadirnya Godzilla Minus One ini. So tunggu aja nanti tanggalnya, siapa tahu nanti bakal keluar soon tanggal tayangnya di bioskop Indonesia juga. Amin deh, semoga kita dapat kejelasannya secepatnya nih ya teman Pro 2. Oke, dan selain ini juga tentunya di pukul 21 waktu Indonesia Barat Kiki bakal temani kamu ya, kita ngobrol-ngobrol di Lapor Pro 2 of course. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: 回去了。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa.

Oke teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam tentunya ya. Jangan galau malam-malam. Dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2.

Oke, okay, so di Lapor Pro 2 ya teman Prodo malam hari ini, karena tadi kita udah ngobrol soal seputar film ya. Tadi juga kita dengerin drama mini nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal film, Kiki mau ngajak kalian ya ngobrol. Ya ini masih ada sangkut pautnya lah dengan film. Jadi ya curhat dikit deh. Kiki juga mau curhat dikit ya. Jadi Kiki sendiri kan suka nonton film juga nih ya. Dan belakangan memang lagi banyak nonton film juga di samping kegiatan-kegiatan lainnya ya. Nah jadi kalau Kiki itu tipikal orang yang suka nonton film itu karena nyari-nyari random terus ngeliat kayaknya oke nih terus ngeklik itu. Nah kalau kalian itu tipikal yang kayak gimana kalau mau nonton film? Maksudnya kayak kalian apakah nonton film kalau emang direkomendasiin, atau kalian tipikal yang nonton film karena emang ngikutin franchise itu aja, jadi kalian kayak nonton hanya film yang emang kalian udah tahu kalian suka. Kayak misalnya kalian ngikutin franchise-nya Avengers, jadi kalian cuma nonton Avengers aja. Atau kalian tipikal yang nonton tuh karena emang pas filmnya baru masuk, ya jadi apapun itu filmnya kalian tonton. Kalian tipikal yang gimana nih teman Pro 2? Atau mungkin kita bergeser sedikit pertanyaannya ya. Kalian kalau nonton film tipikal yang oke, ini simpelnya. Kalau kalian nonton film nih, kalian suka ninggalin review di website-website rating film kayak mungkin Rotten Tomatoes, IMDb, atau kalau Kiki sih belakangan lagi pakai banget Rotten Tomatoes sama Letterboxd. Nah, kalau kalian tipikal yang setelah nonton kalian juga ikutan rating, ninggalin review, atau ya udah aja kalian nonton aja tanpa suka yang ninggalin komentar atau review gitu teman produk yang suka ngasih bintang gitu apa enggak? Nah, kasih tahu ke Kiki ya di malam hari ini teman Pro 2 kita ngobrol-ngobrol seputar film juga ya, masih seputar film di Lapor Pro 2. Kalian bisa join via Instagram story kita di @rri_pro2sintang. Boleh juga tentunya via WhatsApp kita ya di 0857 5000 4741, atau komen aja di aplikasi RRI digital kalian. Tentunya kalian juga bisa ya request lagu kesayangan kalian di malam hari ini supaya Kiki puterin lagunya ke ruang dengar kamu.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di malam hari ini nih, teman Pro 2 ya. Kita di Lapor Pro 2 ngobrol tadi ya, Kiki udah spill pertanyaannya nih. Jadi kalian tuh tipikal yang setelah nonton film nih, kalian suka ninggalin review atau rating gitu enggak sih, kayak di website-website kayak IMDb atau mungkin Rotten Tomatoes, Letterboxd dan lain sebagainya ya. Dan di sini udah ada teman Pro 2 yang join ya via WhatsApp kita. Katanya suka pakai IMDb nih katanya ya teman Pro 2. Wih, keren. Kalau IMDb ini kayaknya salah satu website buat rating-rating film yang udah lumayan lama nih ya teman Pro 2. Emang kayaknya paling lama gak sih? Iya gak sih? Cemiiw ya. Cemiiw gak tuh. Correct me if I'm wrong teman Pro 2. Dan sini juga katanya mau request lagunya Bernadia ya, dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke, udah Kiki siapin juga nih lagunya ya, bakal Kiki hadirkan langsung aja ke ruang dengar kamu. Buat yang mau gabung juga masih bisa banget ya teman Pro 2, tentunya langsung aja gabung ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story-nya di situ, kalian bisa langsung aja komen ya, atau boleh juga via WhatsApp kita 0857 504741, atau tentunya bisa juga ya kalian komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian.
1: Ini

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2. Dan kita udah berada di penghujungnya Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Kalau di sini Kiki lihat dari Instagram kita nih ya, sebelum kita menutup Lapor Pro 2 malam hari ini dan bergeser ke cerita penutup hari, nantinya kita bakal cerita dengan tema horor ya, tentunya di malam Jumat nih. Jadi di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang joinnya di Lapor Pro 2. Ada yang bilang yes, suka dong di Letterboxd supaya tercatat kita nonton apa aja dan bisa lihat review kocak-kocak nih katanya. Kemudian ada juga teman Pro 2 lainnya yang enggak, bukan tipikal yang nge-review, ninggalin review atau rating gitu ya. Ini katanya enggak, dibawa enjoy aja. Oke, dan juga nge-request lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, karena nggak ada di sini udah Kiki siapkan ya, Fajar Nur featuring Yofi Widianto dengan Menjaga Hati. Dan thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah join dan masih setia stay tune juga. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tentunya Kiki masih bakal temani kamu dengan cerita horor nanti ya di cerita penutup hari. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Dan kita sekarang tentunya udah masuk ke cerita penutup hari ya di malam hari ini, untuk temanin overthinking kamu sebelum tidur ya. Bertepatan juga nih dengan malam Jumat. Ini spooky night ya. Malam-malam menyeramkan gitu biasanya. Kalau kita ya sebagai masyarakat Indonesia, biasanya malam Jumat tuh horror gitu ya. Jadi tentunya kita ngebahas cerita malam hari ini, bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu cerita horror nih teman Pro 2 ya. Tapi ya kita ngebahas lebih ke urban legend aja sih teman Pro.

baca buku, ada yang lagi belajar, mungkin masih belajar jam segini ya teman Pro 2, atau pikiran-pikirannya ada yang lagi overthinking tentunya ya, masih cemas-cemas sebelum tidur ya. Di sini Kiki temani overthinking kamu tentunya sebelum tidur di cerita penutup hari. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya ke ceritanya di malam hari ini, ngebahas tentang misteri cermin perpustakaan. Perpustakaan tua, ini urban legend yang datang dari Korea Selatan. Jadi nih ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang Korea Selatan ya, soal negara yang satu ini, kan biasanya pasti kita ngebayanginnya langsung drakornya, atau bahkan ya musik-musik K-pop yang kayak seru, energik, ngebeat gitu ya, atau ya musik-musik K-pop lah ya. Nah, tapi kita tahu nggak sih teman Pro 2, kalau dibalik gemerlapnya atau euforia atau apapun yang kita lihat seneng-senengnya, bagus-bagusnya Korea Selatan di film-film, di TV gitu ya, ternyata Korea Selatan itu juga punya budaya belajar yang super ketat ya. Mungkin banyak orang yang juga udah tahu ini ya, karena anak-anak sekolah di sana itu seringkali bertahan di perpustakaan tuh, atau di ruang-ruang belajar itu sampai larut-larut malam. Nah, jadi emang tekanan belajarnya itu tinggi ya di sana, karena emang kalau Kiki yang Kiki tahu juga, untuk masuk ke universitas apalagi itu memang mereka harus melalui tes yang berat banget. Kayaknya orang banyak, kalau Kiki lihat dari internet ya, cerita orang-orang tuh kayak banyak yang sampai stres gitu hanya untuk menghadapi ujian masuk universitas, masuk perguruan tinggi gitu. Nah, jadi dari tekanan belajar yang tinggi itulah makanya lahir banyak urban legend yang latarnya itu atau yang datang dari sekolah-sekolah ya yang terkenal juga di Korea Selatan. Nah, salah satunya yang paling melegenda nih dikatakan yaitu kisah tentang cermin perpustakaan tua ini. Nah, jadi mitosnya ini nih teman Pro 2 dikatakan bercerita tentang seorang siswa yang selalu maksain dirinya buat belajar sampai tengah malam ya, sampai jam 12 malam itu sendirian aja. Jadi di sudut ruang belajar itu dikatakan juga ada sebuah cermin yang berdiri, dan cermin itu udah kusam sebenarnya, udah lama gitu. Nah, konon katanya dikatakan nih kalau seseorang mulai merasa sangat lelah tapi menolak untuk istirahat, nah cermin itu tidak lagi memantulkan bayangan diri kita yang sekarang nih, bayangan orang yang lagi belajar itu, tapi malah yang muncul di cermin itu adalah bayangan dari semua ketakutan dan rasa cemas dari orang itu. Oke, nah Kiki jadi bertanya-tanya nih ya, kalau kalian nih teman Pro 2, kira-kira kalau misalnya kalian dalam posisi itu ya, kalian lagi gencar-gencarnya belajar, lagi serius-seriusnya gitu ya, menolak untuk istirahat, kalau kalian yang ada di posisi itu ya, kira-kira menurut kalian sendiri nih, kalau lagi capek-capeknya tapi gak mau berhenti, terus kalian lihat ke cermin itu di tengah malam pas lagi capek-capeknya, kira-kira ketakutan seperti apa aja nih yang bakal kalian lihat? Oke, jadi dikatakan nih ya teman Pro 2, by the way ya, cerita ini itu awal mulanya berawal dari seorang siswa yang namanya Minjun. Nah, malam itu jarum jam tuh dikatakan udah menunjukkan pukul 23.30 atau jam setengah 12 malam ya, jam 11.30 malam. Suasana di ruang belajar ya juga tentunya udah hening banget ya, udah sepi
Tapi teman-temannya Min Jun ini juga satu persatu udah mulai pulang. Tapi Min Jun sendiri dikatakan masih tetap bertahan karena rasa takutnya akan kegagalan dalam ujian di esok hari ya, ujian yang akan datang. Nah,

Jadi matanya Min Jun ini katanya udah berat banget, kepalanya udah pusing kelingan gitu ya karena belajar mulu, tapi dia tetap maksa nih matanya supaya menatap lembaran buku di depannya itu. Nah kemudian ya teman pro 2, dikatakan tanpa sengaja nih Min Jun ini menengadah apa ya, mendongak gitu ya, ngangkat mukanya terus menatap cermin tua itu tadi nih teman pro 2 yang udah kusam itu ya, tanpa sengaja, dan dia menyadari ada keanehan di situ. Jadi pantulan yang dia lihat ya di cermin itu, pantulan dirinya di cermin itu enggak mengikuti gerakan yang dia lakukan gitu ya. Jadi bayangan di dalam cermin itu justru terlihat memegang kepala sambil menatapnya dengan raut wajah yang sangat sedih dan lelah. Dari dalam cermin juga tidak ada suara teriakan atau benturan keras, yang terdengar hanyalah gema bisikan pelan yang berulang-ulang. Itu bunyinya, kapan kita boleh beristirahat? Nah jadi ya teman pro 2, kalau dari dalam cerita ini ya, bukan hantu nih yang menakutkan ya, tapi apa yang dihadapi Min Jun malam itu adalah bayangan dari rasa lelahnya sendiri yang sudah lama dia abaikan ya. Jadi tubuh dan pikirannya itu seolah-olah memberi sinyal bahwa udah cukup, batas kemampuannya malam itu ya udah abis gitu ya. Nah kalian sendiri nih ya teman pro 2 yang masih stay tune malam hari ini, pernah gak sih berada di posisi kayak si Min Jun ini? Jadi kalian memaksa pikiran kalian, badan kalian untuk terus bekerja, padahal ya sebenarnya udah pada capek, otaknya udah capek, badannya udah capek gitu ya. Jadi badan-badan kamu, seluruh organ-organ kamu tuh soalnya kayak udah memberi sinyal untuk yuk stop, berhenti nih, berhenti, kita udah capek gitu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Oke, teman Prodo, dan kita masih di cerita penutup hari bertemakan horor ya di malam hari ini. Masih tadi ceritanya datang dari urban legend Korea Selatan, yaitu tentang misteri cermin perpustakaan tua. Oke, jadi menutup kisah dari cermin tua dari Korea Selatan tadi ini ya, teman Produa, urban legend-nya. Jadi dikatakan pada akhirnya Min Jun ini menyadari sesuatu. Jadi begitu dia menutup bukunya, merapikan alat-alat tulisnya, dan memilih untuk pulang beristirahat, bayangan aneh di cermin itu tadi mulai perlahan-lahan kembali normal nih, teman Produa. Nah, jadi ya sebenarnya kalau mau kita maknai, cerita ini tuh sebenarnya merupakan cerminan dari kehidupan kita sehari-hari lah ya, bisa dibilang. Jadi kalau mau dikatakan nih, kadang-kadang teror terbesar yang kita rasakan ya dalam hidup kita, apalagi anak muda, itu sebenarnya bukan datang dari sosok-sosok misterius di luar sana ya, tapi justru datang dari ketakutan kita sendiri akan kegagalan dan rasa bersalah kalau kita memutuskan untuk berhenti sejenak dari apa yang kita lakukan. Jadi kita seringkali mungkin memaksakan diri untuk memenuhi semua ekspektasi sampai-sampai kita jadi lupa nih kalau pikiran dan tubuh kita itu juga butuh ruang untuk bernapas dan beristirahat. So, biarlah cerita dari Korea Selatan ini nih ya, teman Produa, urban legend di malam hari ini, biarlah cukup jadi dongeng aja ya, dongeng pengantar tidur kita aja, yang gak perlu kita overthinkingin ya, bawa panik, dan untuk semua beban pelajaran, pekerjaan, ekspektasi yang mungkin lagi kalian pikirin, kalian overthinkingin malam hari ini, yuk bisa-bisa kita tenangin dulu pikirannya pelan-pelan. Oke, semalam hari ini kalian bisa coba tarik napas dulu dalam-dalam, hembuskan. Dan kita biarkan malam ini berjalan ya sebagaimana mestinya, yang tenang-tenang aja ya teman Produa. Karena tentunya gimana pun riuhnya isi kepala kamu malam hari ini, ya kalian perlu ingat juga ya kalau tubuh dan pikiran kalian juga tentunya perlu istirahat. Dan tentunya kita di cerita penutup hari bakal selalu ada juga untuk temani overthinking kamu sebelum tidur setiap malamnya.

0: Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke teman-teman, kita udah ada di penghujung cerita penutup hari malam hari ini ya. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune. Setelah ini juga Kiki bakal temani kamu dengan jazz musik hingga jelang kita tutup siaran ya. Sekali lagi Kiki ucapkan selamat beristirahat malam hari ini teman Pro 2. Semoga tidur kalian lebih nyenyak ya teman Pro 2. Dan juga ya overthinkingnya juga bisa sedikit lebih reda ya. Semoga apapun yang mengganggu pikiran-pikiran kamu malam hari ini ya besok hari, di esok hari udah lebih baik lagi ya teman Pro 2. Dan iya, selain juga bakal Kiki hadirkan satu lagu terakhir untuk menutup cerita penutup hari malam hari ini. Ada datang dari Cordeline dengan I Wouldn't Be. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Wouldn't be who I am without.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses, dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal, karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

sama Pro2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia, program Due Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 11 September 2026. Dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sepades, selamat pagi teman Produa and welcome back. Kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, edisi siar 11 September 2026. Semoga teman Produa aktivitas hari ini lancar aja buat kamu yang udah jadi morning person pagi hari ini. Dan tentunya ini jadi hari pertama lagi untuk comeback ke sekolah, karena BDR udah selesai ya teman Produa. Tapi kemarin aku baca-baca info akan diperpanjang tanggal 20 September. Ya moga-moga aja yang terbaik ya teman Produa untuk cuaca, lingkungan, serta kondisi kita saat ini. Dan selamat ulang tahun juga untuk RRI ku tercinta Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun teman Produa. Semoga selalu di udara, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. And anyway, kita pagi hari ini juga akan ada rangkaian acara menarik seperti biasa di Spada. Ada Just Music, ada info terkini di Info Pro 2, viral moment, lagu pilihan kamu, tips pagi, hari dalam sejarah, juga Asta Cita Kita. So stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan sehat. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Korifas Datul Jana. Saya merupakan aktivis muda asal Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit hal, sedikit mungkin nasihat untuk teman-teman muda yang ada di sini, yang mana saya beri judul, jangan bandingkan hidupmu di sosial media. Teman-teman muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak merasa hidup kita tertinggal saat melihat media sosial? Melihat teman-teman sudah sukses, sudah wisuda, sudah menikah, sudah punya banyak hal. Sementara kita merasa masih di tempat yang sama. Hati-hati teman-teman. Kadang yang membuat kita lelah bukan hidup kita, tapi perbandingan yang kita buat sendiri. Media sosial sering hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Yang ditampilkan adalah senyum, pencapaian, kebahagiaan. Yang jarang terlihat adalah proses panjangnya, teman-teman. Air mata, kegagalan, dan perjuangan di baliknya. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah membandingkan perjalanan hambanya. Allah menilai usaha, kesungguhan, dan keikhlasan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 39, Laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh kita melangkah. Teman-teman, hidup ini bukan lomba lari loh. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bukankah begitu? Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali, ada yang terlihat biasa saja, tapi di sisi Allah justru itulah yang luar biasa. Jadi, jangan ukur hidupmu dari timeline orang lain. Ukur hidupmu dari kedekatanmu kepada Allah, dari seberapa baik hatimu, dan seberapa tulus usahamu setiap hari. Kalau hari ini kamu masih berjuang, tidak apa-apa teman-teman. Kalau langkahmu terasa lambat, juga tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti mendekat kepada Allah, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Ingat, yang paling penting bukan terlihat hebat di mata manusia, tetapi bernilai di hadapan Allah. Maka, mari jalani hidup dengan syukur, berproses dengan sabar, dan terus melangkah tanpa harus membandingkan diri. Karena hidupmu adalah cerita yang Allah tulis khusus untukmu. Dan tidak ada cerita yang Allah tulis tanpa makna sedikit pun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

ketikiran sama malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Halo Captain Tokyo, Tokyo, Tokyo. Everybody wants to know, love in Tokyo.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang teman Produa dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Produa.
1: Info Produa.
3: Teman Produa, kita mulai dari info pertama di mana kali ini ada drakor terbaru ya, yaitu serial televisi Korea Selatan The Ordinary Jackpot tayang pada hari Kamis 10 September 2020 di HBO Max. Dan serial ini juga mengangkat kisah kehidupan seorang karyawan yang berubah setelah memenangkan hadiah utama lotre. Serial tersebut juga ditulis dan disutradarai oleh Yoon Young Bin serta dibintangi Lee Jong Hyuk, Si Hyung Woo dan Oh Dae Won dengan The Ordinary Jackpot diadaptasi dari web novel berjudul karya yang sama dari Soo In-ha dilansir dari Asian Wiki.
1: Info Produa.
3: Teman Produa, untuk info selanjutnya ada Avenger Doomsday raup 877,3 miliar rupiah dari pra-perjualannya. Lebih dari 70% tiket prajualan menggunakan format Infinity Vision menunjukkan preferensi penonton terhadap layar besar premium. Film ini juga akan dijadwalkan pada rilisan 18 Desember 2026 sebagai proyek terbaru dari Marvel Cinematic Universe.
1: Info Produa.
3: Teman Produa, untuk info terakhir kali ini ada Dian Sastro membintangi film adaptasi dari drama Korea This The Dance of the Suns. Dan tentunya buat kamu yang belum tahu teman Produa, film adaptasi ini adalah arahan sutradara dari Hanung Bramantyo. Dan film tersebut juga mempertemukan Dian dan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan juga dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop 27 tahun 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Teman Produa, demikian 3 informasi yang telah hadir dan stay tune aja buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Produa, tahukah kamu Hari Radio Nasional diperingati pada tanggal 11 September sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia RRI. Yuk simak sejarahnya. Nah, teman Produa, RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hosokyoku dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, saat itu masyarakat menjadi tidak bisa mendapatkan informasi. Menanggapi hal itu, 8 wakil-wakil dari bekas radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Nah, teman Produa, pada 11 September 1945 pukul 17, delegasi radio berkumpul. Ada Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjolukita, Sumarmadi, Sodomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi meminta menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dan pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia dan didirikannya RRI. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah RRI?

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Jangan lupa untuk random game.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: 再见。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.